Rapada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada

Zara paya la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la bari la